0: go dira he ya boga go dina he utlwa he
1: a tsoba mo khotsi ka ke tlang ga nna ka tsamang o sotla bona be ke ka tlang ha ba pele ka tsong tsa o tsa sentho e tsosang o sotla bona be ke ke tlang ha ba pele di ke bana tsa go
0: nnete ya gore ge re gempe go fena wena ngwaneso gempe ga tloele ditaba bongata go fena fela.

yetsa tsena ke a go yetsa. Like sa tswe fela gona ke tlo sala ke dutse le manyi pa he ba batlang go bala dilala ba ke nthotsetse.